Okay, selamat datang masih bareng Aida dan teman kamu di Jogging Joget in the Morning. Dan saatnya Aida kasih informasi tentang perkiraan cuaca di hari ini. Selamat datang menemani kamu di jam sarapan nih, selamat datang ya. Sebelum kamu melakukan aktivitas, alangkah baiknya sarapan dulu, bukan melalui harapan nih, selamat datang. Oh, yeah. Dan yang selamat datang untuk perkiraan cuaca di hari ini pertanggal 4 di bulan 6 2026, yaitu di jam 8 pagi nih Samuda, apakah bakal hujan atau tidak. Ini diperkirakan cuaca di jam 8 pagi itu cerah berawan, dan untuk di jam 9 itu akan cerah yang sama dengan suhu yang diperkirakan 25 derajat Celcius. Dan untuk di jam 10 pagi nih Samuda, air kutip dari halaman BMKG yang sama, di jam 10 pagi ini bakal diguyur hujan katanya Sukabumi. Apakah iya bakal diguyur hujan? Yang katanya di sini bakal diguyur hujan dengan suhu 26 derajat Celcius nih Samude, yang dimana ini tuh hujannya bakal berlangsung selama ya 3 jam nih Samude, di jam 10 sampai di jam 12 siangnya nanti. Yang dimana suhu yang awalnya meningkat di 26 derajat Celcius kali ini menurun jadi 24 derajat Celcius di jam 12 siangnya nih Samude. Dan untuk di jam 1 siang nanti ini diperkirakan cuaca hanya berawan aja yang Samuda, berawan dan tapi juga nggak hujan dengan suhu diperkirakan 24 derajat Celcius. Hingga di jam 2 siang pun masih sama nih yang Samuda, dengan berawan dengan suhu pun di 24 derajat Celcius. Dan untuk di jam 3 sore yang sama diperkirakan cuaca akan cerah kembali ya, cerah berawan dengan suhu diperkirakan 24 derajat Celcius nih, masih stay tetap sama di 24 derajat Celcius. Sehingga di jam 4 sore pun masih cerah berawan dan namun suhu yang menurun di 23 derajat Celcius. Dan untuk menuju di sore hari ke malam harinya nih yang sama, dan untuk di jam 5 dia akan berawan dengan suhu yang menurun kembali di 22 derajat Celcius. Sehingga di malam harinya pun masih tetap berawan yang sama, hingga di jam 11 malam pun hanya tetap berawan, jadi enggak begitu cerah dan juga enggak hujan yang sama ya. Ini cuaca yang cocok juga nih, jadi panas enggak, juga hujan juga enggak gitu kan. Yang dimana suhu tapi ya terus menurun yang samudera karena waktu yang semakin larut malam juga di 22 derajat Celcius hingga di 20 derajat Celcius di jam 11 malamnya nih yang samudera. Dan apakah bakal akurat nih yang samudera perkiraan cuaca hari ini yang dimana dikutip dari halaman BMKG ya, semoga aja akurat yang samudera, biar kamu bisa berjaga-jaga. Yang katanya di jam 10 pagi sampai di jam 12 siang ini bakal diguyur hujan nih yang samudera.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Huh? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, Huh? Hearing All the Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned. Love the bass.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget nih.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.

Okay, selamat datang masih bareng Haidar yang teman kamu di acara jogging Joget ini morning. Yang di mana nih sama udah ya, Haidar pasti kasih informasi terupdate untuk kamu yang di mana. Tadi kota Sukabumi nih yang sama udah, yaitu ada aksi pencurian hewan ternak yang diduga dilakukan dua pria di kecamatan Cikakak nih yang sama udah. Jadi gini ya, pencurian ini berada di kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, dan berakhir apes nih sama muda setelah berhasil membawa kabur 4 ekor domba milik warga. Keduanya tertangkap massa akibat ban mobil yang mereka gunakan pecah di tengah perjalanan. Syukur. Nah, peristiwa yang ramai diperbincangkan ini di media sosial nih sama muda terjadi pada hari Rabu di sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia Barat atau di jam 1 malam nih yang sama ya. Dua terduga pelaku diamankan warga di desa Cilengsing, kecamatan Cikakak. Dan setelah gerak-gerik mereka yang menimbulkan kecurigaan. Nah, Kapolsek Cikakak AKP Dudung yang sama deh membenarkan laporan pencurian ini karena hewan ternak domba milik Ibu Pupun di Kampung Ciranji RT2 RW9 terduga pelaku berhasil diamankan warga saat kendaraan yang digunakan berhenti di pinggir jalan karena ban yang kempes. Untuk penanganan lebih lanjut kasus ini sudah diserahkan ke Satreskrim Polres Sukabumi nih Samuda. Yang dimana berdasarkan informasi warga juga, pencurian bermula ketika pelaku menggondol 4 ekor domba. Banyak banget gak tuh 4 ekor domba dari kandang Pupun Purwarti. Nah, mereka diduga menyamar sebagai sopir travel untuk mengelabui warga sekitar. Nah, usai melancarkan aksinya, pelaku membawa domba menggunakan minibus putih melintas jalur kampung Pasir Gombong menuju Kampung Cepades dan Desa Cilengsing nih Samuda. Yang dimana namun mobil yang mereka tumpangi mengalami pecah ban sehingga harus berhenti, dan warga yang tengah mencari ternak hilang curiga dengan mobil tersebut. Saat diperiksa ternyata terdengar suara domba dari dalam kendaraan. Nah, penemuan itu memancing kemarahan warga nih Samuda, yang dimana massa sempat berusaha menghakimi pelaku. Namun aparat kepolisian bersama Babinsa segera tiba di lokasi sehingga situasi aman terkendali. Nah, kedua terduga pelaku berhasil diamankan tanpa mengalami amukan massa lebih lanjut. Waduh, gak jadi dikasih salam olahraga nih Samuda. Ini sampai di mana membawa 4 domba nih sama, tapi untungnya ini tertangkap dan juga semoga diberi hukuman yang setimpal nih sama deh ya.

0: broke high school kids.
1: Halo insan muda, di sini Haider, ada informasi penting nih insan muda. Mana kabar baik juga untuk warga Sukowi dan sekitarnya nih insan muda. Apotek Indomedika kini dibawa kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan juga keluarga. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan juga cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika di alamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukowi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin Esa atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari di jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Dan sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan untuk keluarga kamu.

Oke, insyaallah kerasa banget ya waktu nunjukin ini jam 8.50 menit yang dimana udah waktunya Haidar untuk pamit undur diri insyaallah. So thank you buat kamu yang udah stay itu dari awal sampai akhir, juga mohon maaf dan segala selama Haidar mengudara. Dan juga semangat insyaallah deh menjalani aktivitasnya nih, dan semoga aja hari ini juga cerah ya. Yang dimana katanya di perkiraan cuaca BMKG di jam 10 pagi nanti bakal diguyur hujan nih insyaallah suka bumi. Dan juga di sini Haidar bertugas pamit undur diri insyaallah. See you next time and bye-bye.

langsung dari siaran langsung dari Simang Tiga Siliwangi 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Oh hai insan muda, selamat hari Kamis manis. Senang banget nih ya, karena di hari ini Cika temenin kamu nih insan muda selama beberapa jam ke depan sampai jam 11 siang nanti ya, di acara Indonesia Satu Aja. Jadi pastiin buat kamu yang pengen lagu Indonesia favoritnya Cika puterin ya, boleh banget langsung aja di komen-komen insan muda, pengen request lagu apa dari penyanyi siapa ya. Dan by the way nih, sebelum nanti Cika bacain request-nya sambil nungguin kamu ya milih-milih gitu kan ya, pengen request lagu apa, Cika tuh mau kasih kamu info dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru ya, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa, kamu juga bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi ya si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Taksi Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di si Mastel.

Oke, insan muda. Wow, gak kerasa waktu terus berlalu ya. Dan kali ini Cika bakalan bacain requestan dari kamu. Tapi sebelum itu insan muda, nih buat kamu ya yang butuh tempat pas untuk work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang Movie Flex ya, Bioskop Movie Flex. Kenapa sih OG Sukabumi itu wajib banget ya jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran ya, nggak ada tandingan ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy lucy, dan bumbunya nendang banget. Gak cuma itu insan muda, varian menunya juga lengkap banget ya buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan juga nih saus melimpah yang tumpah-tumpah ya. Mau camilan hangat ya, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan loh. Murah-murah kan? Dan yang pastinya nih insan muda ya, gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat ya 10 ribuan aja nih. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu nih yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga ya. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang Bioskop Movieflex. Oke, kali ini waktunya Cika bacain requestan insan muda. Di sini ada dari Josie Nagabona Forte dari Air Hitam Lampung ya. Hadir, halo. Kak Fitri Haryati juga nih si paling imut dari Cikaret. Pengen requestnya lagu The Rain, ada gak ya? Coba kita cari dulu dengan bisiku. Oh, ada lagunya. Oke deh, udah Cika siapin ya. Lalu juga dia dari Kak Sadini. Sadini katanya selamat bersiaran kembali, hati-hati jaga kesehatan bos. Oke deh. Kak Itnai, halo. Gunung Cupu Sinakasi Ciamis juga udah hadir. Ada Kak Ella-Ella yang pengen request lagunya Pura-Pura dari Liodra. Next nih insan muda, di belakangnya ada Kareno, pengen Dewa 19 ya. Pupus kalau gak ada bebas deh ya. Kirim salam buat Barudak Itifak yang lagi sibuk beraktivitas. Salam spesial buat Teteh El, semoga selalu bahagia. Saya selalu ada dalam lindungannya. Buat Teteh juga yang lagi tugas, makasih. Teteh semangat terus ya. Selamat pagi menjelang siang. Oke deh, lagunya Dewa 19 ya, Pupus. Next insan muda, tadi juga ada Kak Nes yang pengen request lagu Hachu ya. Oke deh, udah Cika siapin juga ya lagunya insan muda. Halo Kak Gibran, Kak Riri, pengen request lagu Begini Begitu. Apakah ada ya lagunya? Coba kita cek dulu ya. Oh, ada. Oke, insan muda yang pastinya lagu-lagunya udah Cika siapin dan bakalan langsung aja Cika puterin. Yang masih pengen request boleh banget. Masih Cika tungguin insan muda di Facebook, Instagram, ataupun di live TikToknya di NBS Radio Live. Stay tune terus and enjoy the music.

Okay, and sama dia 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng Cika nih, Insan Muda, dan kali ini waktunya Cika buat bacain lagi requestan dari kamu ya. Di sini tuh ada requestan dari Kak, tadi tuh siapa ya namanya? Katanya pengen request lagunya Terbuang Dalam Waktu ya, dari Bara Suara. Terus juga ada dari Kak, ya pengen request lagunya Mau Di Ayunda Perahu Kertas ya. Terus Aku Siapa atau Aku Apa gitu tadi tuh ya, pengen lagunya Nabila Takia Cegil. Terus Kak Zul Fahmi yang pengen request lagunya Reza Cinta Kita katanya. Satu lagi nih yang pengen request lagunya Astrid Terpukau. Okay deh Insan Muda ya, lagu-lagunya juga aman, bakalan langsung aja Cika siapin dan Cika puterin. Sorry banget ya tadi Insan Muda live-nya kita harus terhenti karena handphonenya mau dipakai buat liputan. Dan ini dia Insan Muda, lagunya buat kamu. Enjoy the music.

Oke, yang selanjutnya 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Insan Muda masih barengan Cika nih yang masih temenin kamu ya di acara Indonesia Satu Aja. Gak kerasa waktu terus berlalu, udah jam 10 lebih 36 menit nih Insan Muda. Dan kali ini Cika bakalan bacain lagi ya requestan dari kamu.

Yuk kita lihat-lihat dulu nih insan muda ya, kita cek requestannya, kita kita urutkan kembali ya insan muda. Karena dari tadi banyak banget yang request, yang luar biasa, thank you so much ya insan muda atas partisipasinya nih. Di sini insan muda ada dari Celia nih yang pengen request lagunya dari Sabrina Leonor katanya nih, yang sembuh kembali.

Next nih di belakangnya juga nih insan muda ada dari Fikri yang pengen request lagu dari Admes katanya, Anugerah Tarinda. Okay deh, boleh banget nih insan muda, lagunya juga aman. Next insan muda di belakangnya ya, ada dari Vira nih yang pengen request lagu dari Keisha Lefron kak, katanya nih aku bukan dia. Oke deh insan muda, 3 lagu kayaknya Cika siapin dan bakalan langsung aja Cika puterin ya. Jadi kamu wajib banget buat stay tune.

Look at only one 92.3 BS FM Sukabumi, number one hits music station. Halo, selamat siang, selamat datang today. Dan kembali mudah ke event temani kamu di siang ini di FYP Power Page. Dan seperti biasa sama dia di FYP Kevin disini temenin kamu dengan lagu-lagu enak tentunya yang bakalan temenin sama dia dari siang harinya. Juga Kevin bakalan spill untuk informasi viral yang sekarang sedang hangat diperbincangkan di sosial media. So, jangan pindahin frekuensinya kamu.

You're looking only one, 92.3 FM, Sukabumi Miss number one, it's Music Station. Dan Insan Muda, kamu masih Kevin temanin di FYP for your page di siang harinya. Kevin, ada informasi buat kamu nih, ini yang lagi ramai juga diperbincangkan Insan Muda. Ini soal aksi pencurian ya. Jadi di siang bolong nih ada pria bermasker, dia tuh menggondol emas batangan seharga 100 juta loh Insan Muda. Gila-gilanya ya siang bolong. Jadi si cowok ini tuh bermasker ya sama udah. Dia datang ke toko emas buat ngelihat emas batangan gitu ya sama udah logam murni ya. Dan aksi pencurian nekat ini terjadi di sebuah toko emas di gedung 2 Pasar Horas ya, kota Pematang Siantar di hari Rabu kemarin ya sama udah. Dan seperti terlihat dalam CCTV yang diunggah oleh akun Jabarin ID. Itu tuh pelakunya itu menggunakan masker, awalnya pura-pura jadi pembeli gitu. Ya sempat ngeliat-liat juga perhiasan dan menanyakan harga emas sebelum akhirnya membawa kabur emas batangan juga. Dan dilansir juga dari laman yang lain sama dari mister.id, pelaku diduga berhasil membawa emas batangan seberat 70 gram dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai sekitaran 100 juta rupiah. Yang sama di dalam video juga itu terlihat suasana panik setelah kejadian berlangsung. Penjaga toko tampak berusaha mengejar pelaku yang melarikan diri juga. Dan kasus ini dilaporkan sudah ditangani pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Lagian ada gila-gilanya, maksudnya tempat seperti ini pengawasannya kurang banget. Bisa-bisanya emas batangan diliatin ke orang, apalagi orangnya tuh nggak jelas pakai masker juga. Ini sempat terjadi juga di toko emas yang lain. Waktu itu Kevin sempat dapat informasinya juga. Itu lebih parah lagi malah, pakai masker, pakai helm, pakai jas hujan. Bener-bener susah banget buat dilacak ya gitu ya sama deh. Sedangkan ini pakai masker ya. Pokoknya kalau udah ada orang yang mencurigakan gini, jangan sembarang kasih emas aja. Logikanya nih ya, logikanya kalau misalkan kita beli emas itu bentuknya tuh kan emas logam ya, kepingan. Biasanya tuh ada CRTI-nya juga tuh yang membedakan satu seri ke seri lainnya dari berbagai merek. Itu tuh kayak sama aja bentuknya, ngapain dilihat-lihat juga. Kecuali kalau misalkan emas perhiasan yang mungkin harus dicobain dulu. Dan itu berbahaya banget sih semoga kalau dibiarin buat ngeliat-liat kayak gini. Udah dua kejadian yang lewat di beranda aku yang sama dari. Semoga ini jadi pembelajaran juga buat kamu yang punya bisnis toko emas sisa muda, karena emas itu kan barang berharga ya, sekecil apapun ya kan, segram dua gramnya aja itu berjuta-juta ya. Jadi harus hati-hati, kalau bisa pakai security ya, dijagain ya. Kalau sekiranya ada yang mau beli emas yang gede-gede, wah siap-siap aja tuh security-nya nempel di sampingnya sampai nanti transaksinya selesai, karena bukannya apa-apa, karena memang seberbahaya itu sisa muda. Oke, dan yang pasti informasinya ini gak selesai di sini. Kevin masih banyak informasi yang bakal kita bahas di Samudera. Jadi buat di Samudera yang pindahin frekuensinya, kamu selalu stay tune ya.

Insomnia, kamu lagi cari HP baru? Ada si Mas Sel solusi buat kamu nih yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga dong. Si Mas Sel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mas Sel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Mas Sel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Dukuh nomor 6, Kota Sukabumi, atau Camat si Mas Sel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mas Sel. Hubungin WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mas Sel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708. No matter what, no matter what, you got

Oke, Liwon 92.3 Best FM, Sukabumi Miss Number 1 Hits Music Station. Dan sama kamu masih Kevin temenin di FYP For Your Page. Dan sama kamu masih ingat gak sih tragedi penusukan yang waktu itu viral banget di sosial media sama udah di akhir bulan Mei ya. Dan ini peristiwa penusukan yang terekam kamera pengawas CCTV klinik ya. Dan dalam rekaman itu sejumlah pegawai itu terlihat panik ya samudera setelah mendengar teriakan korban yang meminta pertolongan. Dan pelaku itu juga tampak mondar-mandir sambil membawa sebilah pisau saat setelah kejadian samudera. Dan waktu itu memang tiba-tiba aja nih di sebuah klinik tiba-tiba ada yang jerit-jerit, kenapa nih? Dan ternyata ada yang tertusuk ya samudera. Dan yang pasti teriakan korban itu mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian membantu mengamankan pelaku hingga petugas kepolisian tiba di lokasi. Dan ini dari keterangannya Wakil Kapolsek Jati Uwung, AKP Yoto, itu bilang pelaku awalnya datang ke klinik untuk menjalani tindakan pembersihan karang gigi. Nah, setelah proses perawatan selesai, pelaku itu minta izin menggunakan toilet dan diantarlah oleh korban. Namun sesaat setelah keluar dari toilet, pelaku memanggil korban dengan alasan ingin menyampaikan sesuatu. Dan ketika korban mendekat, itu pelaku diduga langsung mengeluarkan pisau dari dalam tas yang dibawanya dan melakukan penusukan secara berulang. Wah, bener-bener kacau banget sih. Dan kasus penusukan itu tuh sudah ditangani ya, dan masih dalam penyelidikan juga. Jadi pelaku tuh sedang ada di klinik gigi untuk melakukan perawatan karena gigi awalnya kan, yang tadi aku bilangin sama udah. Dan korban itu mengalami 5 luka tusuk yang tersebar di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak ya. Kalau lihat dari kondisi korban itu memang ada 5 tusukan samuda yang tadi aku bilang. Wah, bener-bener kacau banget sih. Ini motifnya apa sih kok bisa gitu? Ada orang seaneh ini tiba-tiba banget gitu dia bisa nusukin orang kayak gitu. Terus lagi pas ditanya kayak siapa yang nusuk, terus dia bilang saya yang tusuk. Berarti dia tuh sadar dan penuh kesadaran. Tapi kenapa tiba-tiba gitu? Apakah cintanya ditolakkah atau ada bisikan setan atau gimana gitu? Kok bisa? Dia kayaknya nggak gila juga. Soalnya dia datang dengan sadar ke klinik gigi untuk bersihin karang gigi. Terus tiba-tiba mbak-mbak sini ditusuk langsung kayak buat apa gitu? Dan semoga ini segera selesai ya untuk pelakunya nih, dihukum seberat-beratnya. Ngeri banget sih kalau ada orang psycho kayak gini di lingkungan kita ya, samudera. Ya mana kita tuh gak pernah ngeh gitu kalau dia tuh bawa pisau di tasnya. Oke, dan ya pasti samudera, kita masih di FYP dan Kevin masih banyak informasi yang bakal Kevin bahas untuk kamu. Jadi jangan pindahin frekuensinya ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti, juga.

Ya, yeah, sama dengan Mas Kevin dengerin, temenin di siang harinya ya Samuda ya. Tenemin ubi. Dan ya Samuda, sekarang cuacanya agak sedikit gelap nih Samuda, buat kamu yang mau keluar harap bawa payung atau jas hujan, khawatirnya nanti sore harinya hujan. Dan semoga kamu juga tetap sehat di tengah cuaca seperti ini ya Samuda. Buat kamu yang bingung nih kalau mau makan ya Samuda, atau mungkin kamu butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya Samuda. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget. Bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Juga pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa ya buat cobain es krim OG yang teksturnya tuh super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan, gak usah khawatir soal waktu ngisi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja ya Samuda, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas juga lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, nah untuk penerian biasa FM Sukabumi number one hits music station. What's good, Julian Sambuda? Selamat sore ya. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Dan Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan, of course spesial hari Kamis di acara Asia Pop Culture. Yap, buat kamu yang senang dengan lagu-lagu J-pop, lagu K-pop, kamu boleh requestin ya di Instastory, di saja question boxnya ataupun di Facebook ya. Dan ntar juga Abi bakal live di TikTok MBS Radio Live. So, gak cuma itu, Abi juga bakal update soal musik J-pop ya, dan juga updatean berita musik K-pop. So stay tune.

Okay, masih bareng Abin sama di Asia Pop Culture, of course. Sekarang di jam 14:38, itu dia Fortune Cookie, itu yang versi AKB-nya yang Samudra. Mungkin kita dengarnya versi yang JKT kan ya kan. Nah, itu yang orinya yang Samudra ya. Bukan ori sih, lebih ke induknya gitu ya. Kiblatnya itu, dia kiblatnya AKB. Orang Akibahara 48. Oke, yang Samudra Abi bakal up nih. Ya, ini up-nya kayak berita yang cukup sedih ya, karena ini ada salah satu apa ya, grup idol yang legend dari Jepang, yaitu Arashi ya. Kalau bisa kamu pengen lihat lebih lengkapnya ya, boleh dicek juga NBS On News ya. Dan mereka tuh mengakhiri perjalanan karirnya ini sama udah ini mana ya, konsernya lewat perpisahan di Tokyo Dome. Wah, ini padahal kayak tahun 2000 berapaan ini ya, Insan Muda? Udah lama sih mereka. Dan setelah 27 tahun ya, ini kalau misalnya 27 tahun berarti udah dari tahun 1999 ya gak sih? Dari tahun 99 ini grup idolnya. Ya udah, kita langsung lanjut aja. Mereka tuh resmi mengakhiri perjalanan karir mereka setelah hampir 27 tahun berkiprah di industri musik. Momen perpisahan tersebut berlangsung melalui konser bertajuk We Are Arashi yang digelar di Tokyo Dome ya, pada Minggu 31 Mei ya, Mei kemarin. Bulan lalu. Nah, konser terakhir ini menjadi momen emosional bagi para anggota maupun penggemar yang telah menemani perjalanan Arashi selama lebih dari 2 dekade. Nah, dalam penampilan perpisahan tersebut, grup beranggotakan 5 orang itu membawakan total 33 lagu yang mengiringi perjalanan karir mereka. Sejumlah lagu populer seperti Love Rainbow dan Happiness turut dibawakan, mengundang nostalgia dan haru di antara para penggemar yang hadir. Di penghujung konser, leader Arashi, Satoshi Ohno, menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh. Ia menegaskan bahwa meski aktivitas grup telah berakhir, kenangan yang dibangun bersama para penggemar akan tetap hidup. Grup Arashi mungkin sudah berakhir, tetapi Arashi yang dibangun bersama dengan kalian selama bertahun-tahun akan tetap hidup dalam kenangan, ujar Ohno di hadapan para penggemar. Rencana pembuaran Arashi juga sendiri sebenarnya sudah diumumkan sejak tahun lalu ya, Insan Muda. Dan mereka tuh nguploadnya lewat medsos resmi mereka sendiri. Dan keputusan tersebut datang setelah grup tersebut menjalani masa vakum selama 4 tahun. Ya udah, ini kalian sama daya udah lama juga. Mungkin mereka mau menikmati sisa hidupnya mungkin tanpa manggung-manggung lagi gitu ya kan. Punya kehidupannya masing-masing lah ya istilahnya. Karena pada dasarnya ya mereka membuat grup tersebut aja dari tahun 99 gitu ya kan. Nah, kalau usianya mereka sendiri ya udah ada yang kepala 4 ya. Rata-rata sih kepala 4 ya, sama udah. Seperti itu. Yang pasti udah punya kehidupan ya, udah punya kehidupan masing-masing. Dan yep, seiring berakhirnya aktivitas grup, fan club resmi Arashi juga telah ditutup secara permanen sejak Mei 2026. Meski demikian, warisan musik dan perjalanan panjang Arashi dipastikan akan tetap dikenang oleh jutaan penggemar di Jepang maupun berbagai negara lainnya. Ya, ini bukan perpisahan ya. Mereka hanya tidak hadir lagi di dunia industri musik, tapi ya karya-karya mereka masih tetap ada dan bisa kamu nikmati. Ya, kurang lebihnya ya, mereka gak akan update lagi di sosial media Arashi ya kan. Ya doain aja yang terbaik ya, karena pada dasarnya mereka juga punya tujuannya masing-masing di luar dari grup tersebut. So, I guess that's it.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Asia Pop Culture. Sekarang udah masuk interval kedua ya. Tadi kita udah spill berita untuk updatean J-pop ya, yang sempat ramai juga soal Arashi yang udah mengakhiri karirnya setelah 27 tahun. Oh, itu berarti mulainya dari tahun 1999 ya, sebelum Abi lahir itu. Dan yang di komen Facebook, sabar ya, ntar Abi bakal bacain setelah Abi up dulu berita seputar K-pop sekarang ya. Karena Mark Lee resmi dirikan agensi pribadi ini, Insan Muda. Kamu tahu lah ya Mark Lee siapa. Dia tuh anggota dari grup NCT. Dia semua NCT tuh pernah join NCT 127, NCT U, NCT Dream, dan juga NCT ya. Dan dia tuh resmi mengumumkan babak baru dalam perjalanan karirnya dengan meluncurkan perusahaan kreatif mandiri bernama Upper Room. Langkah strategis tersebut menandai dimulainya era baru bagi sang musisi bernama lengkap Mark Lee itu. Kalau dia tuh posisinya di rapper ya, kalau salah. Rapper dalam ekspresi visi musik serta berbagai proyek seni independen di masa depan seperti itu, Insan Muda. Dan melalui pengumuman resmi pada Kamis 4 ini Juni ya, hari ini. Wih, masih fresh berarti. Agensi tersebut menegaskan peran penting perusahaan baru ini bagi perjalanan karir Mark ke depan. Nah, perusahaan kreatif ini didirikan langsung oleh Mark sendiri ya, bersama jajaran rekan kerja lama yang telah membangun kepercayaan mendalam yang udah dijalani selama bertahun-tahun. Dan berpusat pada industri musik, Upper Room memiliki blueprint menghubungkan berbagai bidang konten secara organik, termasuk produksi video, seni visual, hingga seni pertunjukan, guna memperluas sekaligus memperkaya dunia kreatif Mark secara multidimensi. Jadi ya, nggak cuman kayak musik doang ya pastinya, setiap agensi ataupun kayak suatu perusahaan. Karena dia CEO ya, panggil Mark Lee CEO. Nah, bila sampai di balik pemilihan nama Upper Room ini sendiri ya, menyimpan makna mendalam. Nama itu nggak sekadar merujuk pada sebuah ruang fisik, melainkan menyimbolkan sebuah tempat berkumpul bagi individu-individu yang memiliki kesamaan visi dan juga tujuan. So, kita doakan yang terbaik ya. Dia sekarang seorang CEO gitu ya. Moga aja ntar banyak artis-artis pendatang baru atau grup-grup idol pendatang baru ya, yang masuk ke agensinya Mark Lee, dan juga bakal booming lagi untuk masa depan K-pop gitu ya kan. Asik. So good luck for Mark Lee. And I guess that's it ya. Dan kita bakal bacain yang Fitri Hayati. Dia cekat pengen request lagu Blackpink ya, yang spesial buat anakku dan suami ya. Blackpink aman ya. Dan juga ini dari Andrew Scott William. Aku hadir lagi Abi, gimana kabar? Aku merequest lagunya Ayu Isu dan Lee, spesial buat Abi dan aku yang lagi nunggu sore-sore mendung gini, temenin lagu retro, semangat kerjanya, siap. Terus juga dari Awaludin juga pengen request lagunya Aqua Times Alone opening anime Bleach. Salam-salamnya buat pendengar radio NBS. Oke, okay, thank you. Dan Afri Ansyah juga gabung. Oke, okay, lagunya aman, list-listnya udah habis ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Jadi beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang sampai tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja, insan muda. Fasilitasnya lengkap juga, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, pokoknya lengkap banget. Dan pokoknya dijamin bakal betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Oke, Insan Muda sudah jam 15.51. Wah, gak kerasa nih udah 2 jam ya sudah mengudara. So thank you buat kamu yang udah ngeramein live TikTok juga. Seru banget ya tadi, yang gip-gip juga. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama abis siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru di jam 4 sore ya di Prime Time. Dan sebelum ke closing, Abi punya promo dulu buat kamu yang mungkin lagi cari HP. Ada si Master Solusi buat kamu yang pengen ganti handphone di sana. Mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, dan kamu juga bisa cicilan 0% ya. Hanya dengan KTP aja, mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Master juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad.

Ziani nomor 235 ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Gua official di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Simastel. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit and I'll see you again. Adios.

Okay, only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat sore, selamat datang. How are you today? Gimana kabar kamu hari ini di hari Kamis manis bersama Kevin manis ya. Temenin kamu di prime time dan selama 3 jam Kevin temenin kamu di sini sama dengan info traffic berita lokal dan tentunya sama dengan lagu-lagu enak yang bakalan temenin kamu dan waktu afternoon tea or coffee-nya kamu. So, stay tune terus ya.

Insya Allah kamu masih Kevin temenin di sore harinya di prime time. Dan buat kamu nih yang lagi cari HP baru, Kevin ada informasi ini buat Insya Allah. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senang ya belanja di Simastel.

We look at only one 92.3 BSFM suka bumi 91 hits music station. Dan ya, sama kamu masih kami temenin di sore harinya yang cerah ini Samuda ya. Anggap aja lah cerah ya. Hari ini mendung ya Samuda, enggak tahu kenapa dari siang tadi, tapi hujan enggak sih. Dan buat kamu yang bingung mau nongkrong kemana sore ini, Samuda gas nongkrong ke OG Sukabumi aja. Kadang suka bingung kan kita nyari tempat makan kayak aduh di mana ya. Nongkrongnya yang cozy tapi nggak bikin kantong boncos. Nah jadi buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya itu nendang banget. Bukan cuma itu aja, yang Samuda varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah, yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Ada dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya tuh super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dari sedompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya juga lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah banget di sini. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

We're looking at only 192.9 BSFM, Sukabumi's number one hits music station. With me Kevin, dan Kevin masih temenin kamu Isa Muda di sore harinya. Sementara hari sudah mulai gelap, dan sekarang udah jam 17.43 menit. Oke, untuk informasi Isa Muda yang bakalan Kevin sampaikan, ini ada kabar dari ditemukannya warga Cianjur yang dia tuh 3 tahun menghilang dan dia ditemukan di lereng Gunung Salak. Wah, mantan aku dia ngilang juga 3 tahun. Apakah harus aku ke kaki Gunung Salak buat mencarinya? Ya, kisah haru sekaligus misterius itu menyelimuti penemuan Ai Solehudin, insan muda berusia 49 tahun, warga Kabupaten Cianjur yang ditemukan hidup di lereng Gunung Salak. Dan ini tuh insan muda berada di Kecamatan Cicurug ya, Kabupaten Sukabumi. Dan Ai sebelumnya itu dinyatakan hilang selama kurang lebih 3 tahun dari rumahnya di Desa Sukajadi di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Dan penemuan ini bermula saat dua warga itu sedang memeriksa aliran sungai usai hujan deras nih. Mereka dikejutkanlah dengan sosok pria kurus tergeletak di pinggir sungai dalam kondisi lemah dan dikerumuni lalat. Ya, relawan ambulans Sukabumi Bersatu Muhammad Irfan Maulana itu juga mengatakan warga segera melaporkan temuan ini dan melakukan evakuasi. Kok bisa ya sampai dikerubungi lalat Isa Muda? Awalnya nih, Ai ini tampak kebingungan dan sulit berkomunikasi, dan setelah ditanya perlahan, ia menyebutkan namanya Ai dan berasal dari Cianjur. Dan proses identifikasi kemudian dilakukan di kantor Kecamatan Cicurug melalui pencocokan retina dan sidik jari yang terhubung dengan data kependudukan nasional. Hasilnya mengungkapkan identitas lengkap dari Ai Solehudin Isa Muda, dan dia tuh ya berasal dari Cianjur. Perkara hilangnya di sini tidak disebutkan Isa Muda. Dan dari foto yang ada, itu kasihan banget sih, maksudnya selama itu dia ada di kaki gunung, dia bingung juga harus keluar jalan mana. Yang jadi pertanyaannya nih, Pak Ai ini datang ke Gunung Salak awalnya dari mana gitu? Kok bisa tiba-tiba ada di Gunung Salak? Apakah habis mendaki terus nyasar kah? Tapi semoga segera ditemukan oleh keluarganya ya, karena lumayan jauh juga jaraknya kalau kita lihat ya, dari Cianjur ke daerah Sukabumi ini, Isa Muda. Oke, dan Kevin masih temen kamu di sore harinya Isa Muda, dan buat kamu jangan kemana-mana ya Isa Muda. Sementara Kevin bakal angkat lagi dengan beberapa track. Kali ini Kevin ada tracknya dari Salsabil.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys, nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

We're looking only one, 92.3 Best FM, Sukabumi number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih Kevin temenin di sore harinya di prime time. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib juga buat Insan Muda semuanya ya. Di sini sebelum Kevin pamit, Kevin ada informasi buat kamu yang lagi cari HP baru. Insan Muda ada SIM Astel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. SIM Astel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, SIM Astel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi SIM Astel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang SIM Astel Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok SIM Astel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di SIM Astel. Dan Insan Muda sekarang udah di penghujung acara. Kevin sekaligus undur pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all your stay tuned. And sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Insan Muda malam ini. Dan jangan kemana-mana Insan Muda, karena NBS masih temenin kamu di acara selanjutnya juga ya. Oke, Kevin pamit. Bye-bye.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Okay, 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jalan Samuda? Selamat malam. How was your day? Dan moga dalam keadaan baik dan juga setelah seharian beraktivitas, kamu sudah ready untuk dinner ya dan juga makan malam. Okay? Anyway, kamu makan malamnya sama apa hari ini? Kalau misalnya kamu nggak ada teman ya dan juga kayak sepi banget nih ya makan malamnya gitu ya, kan nggak ada lagu favorit kamu. Nah, kamu boleh juga requestin lagu favorit kamu di relasi, request lagu sini, makin banyak relasi makin asik sampai jam 9 malam bareng Abi nih ya. Buat kamu yang pengen yang request, tinggal isi aja question box di Instastory ataupun di WhatsApp 0815149239 ataupun Facebooknya juga boleh di postingan terbaru.

0: Oke, masih bareng Abi Insam, udah di relasi request lagu sini. Dan sekarang udah di jam 19.28 ya. Dan ya, saatnya untuk bacakan requestan kamu yang sama. Kayaknya udah ada yang sabar ya, yang mau telepon juga Abi tunggu. Kita mulai dari ini aja dulu kali ya. Di WhatsApp ini ada satu sih, dari Karina. Malam kak, izin request Sabina Leonor, Sembuh Kembali. Terima kasih. Sembuh Kembali ya. Aman. Udah bisa simpan ya. Oh, ini telepon nih. Selamat malam, terima kasih.
1: Oke, masih.
0: Ya sih, gimana kabar Kak Ajeng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Masih ya. Alhamdulillah kabar baik juga Kak Ajeng.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, harus selalu baik atau ya. Soalnya kalau enggak baik ntar Abi enggak akan siaran. Enggak akan siaran ntar.
1: Jangan gitu. Sehat itu mahal.
0: Betul. Itu gak tuh iya mah BPJS. Ya, Kak Ajeng mau lagu apa?
1: Lagunya Pengen Terlanjur Cinta.
0: Terlanjur Cinta.
1: Cinta.
0: Dari ini Rosa.
1: Ya.
0: Oke, buat siapa tuh lagunya?
1: Semuanya ya, buat semuanya pada dengerin.
0: Siap Kak Ajeng.
1: Sayangnya.
0: Yuk.
1: Buat anak sama suami aja. Buat yang tugas semangat terus.
0: Siap Kak Ajeng, terima kasih.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Aman lagunya Kak Ajeng ya, udah bisa simpan juga di track selanjutnya. Seperti ini track kedua ya. Kita ke Instastory, Facebook dulu ya. Ada Muzaki Makarim, relasi malam Bang Abi request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Terima kasih Bang, saya selalu amin. Dari Hendra Setiawan juga, relasi NBS request lagunya Kafein Aku Takkan Memiliki. Terima kasih Abi Raga, Metugas Ambil Tuntas. Cuman, aduh belum punya ya Abi ya lagunya. Sorry. Sementara kita ke requestan lain dulu aja ya. Kita gabung dulu aja. Kalau misalnya Bang Hendra mau request ke yang lagu lain, Abi tunggu sampai jam 9 ya. Ada Abah Wesel juga di Ganjar Bali hadir, relasi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kang Abi, salam sehat bagi lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Yo, terima kasih. Amin. Dari Ella juga, relasi, selamat malam Kak Abi Raga, request lagunya dari M2M The Day You Went Away. Selamnya buat yang lagi dengerin MBS aja. Terima kasih. Yo, terima kasih kembali. Aman ya. Dari Itnai juga di Sindang Kasih Ciamis hadir, makasih sehat selalu dan makin sukses. Waalaikumsalam. Tengok-tengok dan kita kena sasori ya. Tanggal 1 berarti ya. Ini dari EZ22 aja pengen lagunya Hindia Membasuh katanya. Alright. Sudah ada beberapa track juga, so jangan lupa makan malam juga. Selalu juga jaga kesehatan. Alright.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

yang sekarang Insya Muda ini mah roto 25.000. Bahkan pakar pun yang bilang ini bakal tembus ke 25.000 ya Insya Muda. Apakah kita harus mulai save dolar? Apa namanya? Nge-convert ke dolar. Walah weh. Tapi yaudah, di tengah hiruk-pikuk dunia kita istirahat dulu ya. Sambil juga dengerin lagu favorit kamu. Kita mulai dulu dari Facebook. Oke. Denova, selamat malam, katanya dari Wasaholic juga, Andika hadir. Fitri Haryati juga dari Cikarap yang dikuasai lagunya Firza tentang rindu. Gua tadi siang beli cincin emas lagi orang tua tercinta. Wede, so sweetnya. Dan spesial buat anakku dan suami ya, dan Erwin Ijem yang kerja di Brunei. Abi, makasih. Yo. Terima kasih, gua malu. Aman lagunya udah bisa menit track pertama. Saya Warta Holy juga Antiga hadir, Camai Mustika juga malam, sehat selalu di Abiraga, Sampelangan, Gianyar hadir ikutan gabung. Dari Hendra Setiawan requestnya Aca Septriansyah Fit Irwansyah My Heart. Coba ada gak ya? Oke, ini ada ya. Ada Rahman Rizky warga kampung Banten Rizky Madan hadir. Asep Saipudin juga malam Kak Abi mau request New West Those Eyes. Asik. Selesai buat Abiraga bertugas sampai tuntas dan salam buat semuanya ya. Alright, kita ke Insta story dulu. Sini ada Cipa ya, pengen lagunya dari Coldplay Fix You. Dead Ali, Ali Baba ya, ini pengen lagunya Rumah Sakit Duniawi ya. Alright, aman lagunya udah bisa pada track selanjutnya. Sudah ada di track nih Insya Muda. So, sebelum ke lagu, Abi punya promo yang menarik buat kamu yang lagi cari HP. Ya ada si Mas, ada solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget Insya Muda. Si Mas ini toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain HP juga ada HP second, servisnya, aksesoris HP-nya, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget deh dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya segera kunjungi si Mas yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wifi-nya di 0857216216621. Senangnya belanja di si Mastel.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di Relasi. Sekarang udah jam 20 lebih 24 waktu Indonesia Barat ya, makin malam makin dingin. Dan ya, sementara kita langsung bacain aja Insan Muda untuk requestan kamu ya. Kita beralih ke Insta Story karena di Facebook sudah habis ya.

Dari Farisha Naura, apa yang lagunya Berjalan Tanpamu dari Nabila Takia. Alright, aman ya. Udah bisa mulai track selanjutnya. Dari Kami Has, apa yang lagunya Hachu. Aman, lagu Hachu udah bisa mulai track selanjutnya. Dari Zatia Finovic, apa yang lagunya Liodra Pura Pura. Next dari Dewi Kurnia, pengen lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Aman, satu lagi gila ya ini Mesilia, pengen lagu dari Misalia ini. Namanya sama ya. Yang akhirnya bahagia. Alright, pengen. Yep. Sudah ada beberapa track juga, tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo yang menarik buat kamu ya, insan muda yang lagi butuh tempat yang pas buat work from cafe. Arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tempat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran nggak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu. Varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang sampai tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu super lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Dan yap, es krim juga cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir insan muda ya. Kalau soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 ya, seberang bioskop Movieplex.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, 90.3 MBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Mereka kita. Nah, tak terasa kita sudah di penghujung acara di acara relasi untuk malam hari ini di Kamis malam ya. Thank you buat kamu yang nyimak dan mohon maaf tidak lebih jika ada salah kata sama siaran dan malam ini itu kan malam Jumat ya. Nah, ntar di jam 9 ada acara spesial malam Jumat di Terror Frequency bareng Bang Haidar juga Bang Kevin ya. Dan buat kamu senang harus stay tune harus ya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit and I'll see you again. Adios.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: 92.3 Base FM, Segemis number 1 Hits Music Station.
1: Masih bareng kita Insan Muda di Teror Frekuensi, dan kembali mengudara Kevin
0: dan juga Hider ya, di edisi tanggal 4 di bulan 6 2026 nih Insan Muda.
1: Yap, di Teror Frekuensi kamu bisa share pengalaman horor yang pernah kamu alami di sini. Insan Muda, share pengalaman horor kamu.
0: Yap, dan apa saja kita ada pembahasan terlebih dahulu ya, di mana mungkin kejadian yang viral ataupun juga urban legend untuk menemani kamu di malam harinya.

Halo Insomoda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masal solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Masal ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CTP, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan sangat ramah. Segera kunjungi si Masal Pusat yang berlokasi di Jalan Matiani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masal. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 2162 1621. Senangnya belanja di si Masal.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Oke, okay, Samuda masih bareng Haidar dan juga
1: Kevin di sini, Samuda.
0: Dan juga di minggu kemarin kita sempat ini ya, ada kiriman cerita horor yang dimana dari Bang siapa ya tuh yang ngirim cerita hantu Amerika.
1: Oh, I know. Bang Dik.
0: Bang Dik ya.
1: Betul.
0: Dan kebetulan kita bakal sedikit membahas juga kali ini tuh hantu yang dimana di luar Indonesia nih,
1: Samuda. Yes, di LN ya. Hmm. Jadi dia tuh hantu yang apa namanya, bule.
0: Betul, katanya emang ada isu yang kita dengar-dengar itu hantu Eropa tuh lebih strong katanya, lebih kuat daripada hantu Indonesia gitu. Karena pernyataan yang ini tuh pernyataan yang sangat setuju, dimana kata Jessica Chauwen pas yang cerita nih Samuda.
1: Yes, betul.
0: Karena pernah ngalamin sendiri, jadi pengalaman pribadinya nih Samuda.
1: Nah betul, jadi memang kejadiannya itu tuh di Firenze, Italia, di sebuah apartemen lantai 5 nih yang umurnya itu udah ratusan tahun.
0: Wow.
1: Dan yang pasti detailnya tuh dia bilang di hari ke-8 ya, tripnya dia di Firenze, sebuah kota ya. Jadi udah mulai capek juga yang booking Airbnb Astrid, tapi semua penginapan tuh sudah disetujui bertiga jauh-jauh hari saat Indonesia katanya. Tapi pas mau masuk Airbnb aja udah ada drama sama penjaganya. Aku ceritain sekalian deh katanya biar dapat feel-nya juga. Jadi dia tuh sampai Airbnb-nya tuh kira-kira late afternoon ya, jam 2 atau jam 3. Yang jelas tujuannya itu tuh sampai sana mau langsung taruh koper lah segede gaban. Tapi sampai sana penjaganya bilang kamar belum siap dan kami disuruh masuk sekitaran jam 6 sore. Dan dia tuh kayak inisiatif gitu loh, emang peraturan dia dan juga kamar belum siap juga, kayak udah capek juga, udahlah ikut aja akhirnya. Jadi kita bertiga tuh katanya nonton lantung, nggak tahu kemana. Dan setelah kita masuk, dia bilang lagi ada charge per orang $8, itu kata Jessica ya. Kayak gitu.
0: Itu ya pengalaman dari Kak Jessica yang dimana dia pernah mengalami di mana itu, di Paris ya?
1: Iya betul.
0: Paris. Tapi ini katanya ini ada komentar juga dari The Informer. Tapi Kak, hantu tim tank gak ada lawan, bahkan bisa berubah-berubah wujud jadi manusia dan lain-lain. Dan parahnya dia jadi manusia tapi kakinya kayak keledai or kuda, bahkan dia bisa menarik gitu kan. Nah menurut kisah, memang sihir paling tua dan pertama kali ada sihir itu di tim tank nih. Sama dia, tim tank itu nama daerah yang mana di Prancis ya tadi.
1: Betul-betul. Dan memang kalau misalkan kita ngelihat dari cerita-cerita yang ada ya, di sana tuh banyak banget apa namanya, tempat-tempat yang terkutuk juga. Kalau di kita kan lebih ke urban legend ya, kalau di Eropa tuh ada tempat terkutuk. Dan kamu tau gak Dar, yang apa namanya, salah satu kota juga di Amerika yang dia tuh ada salah satu toko, tokonya itu tuh jual boneka.
0: Oh iya, tahu-tahu yang jual boneka itu.
1: Iya.
0: Dimana bonekanya tuh udah dibeli dan tapi malah balik lagi sendiri.
1: Iya betul. Jadi beberapa boneka itu tuh memang ada yang punya kekuatan supernatural, yaitu spirit doll namanya. Jadi di sana tuh ada satu toko yang memang jual boneka-boneka yang ajaib gitu, dalam artian boneka-boneka yang unik, bukan boneka yang lucu seperti khasnya boneka. Dan katanya nih kalau misalkan si boneka ini tuh datangnya tuh nggak dibuat dari pabrik, tapi memang kadang datang sendiri ke toko itu, pengen dijual di etalase, dan kadang-kadang pergi sendiri juga. Dan biasanya tuh dia tuh kayak mengkehendaki siapa yang bakalan ambil dia. Kalau nggak salah itu di New Orleans ya, di New Orleans.
0: Nah, tapi anehnya tuh kenapa sih ada orang ada aja gitu yang mau beli gitu. Padahal udah tahu kita tuh ya si boneka itu bukan boneka biasa gitu.
1: Betul.
0: Kan ada suatu hal yang janggal, tapi kita ya tetap membelinya gitu.
1: Tapi kalau misalkan kita lihat case-nya di Annabelle, Annabelle di film Conjuring semesta ya, Annabelle tuh dibeli memang karena lucu awalnya, karena ya enggak. Cuman kalau misalkan kita lihat kejadian nyatanya di New Orleans itu memang orang-orang tahu kalau yang dijual tuh spirit doll, boneka ajaib. Dan biasanya yang ngekoleksi itu adalah orang-orang yang memang suka tantangan, orang-orang yang memang senang sama hal-hal yang berbau mistis gitu. Jadi kayak, oh dia emang senang sama barang-barang antik. Ibaratnya kalau di kita tuh kayak beli batu akik yang isinya tuh ada khodamnya. Kurang lebih sama di sana juga kayak gitu, cuman bentuknya tuh nggak batu akik tapi ya spirit doll ini gitu.
0: Tapi di sini juga emang banyak ada dari Jerman juga nih Bang Kev.
1: Jerman.
0: Dari The Edges pernah jadi penginapan di Nürburgring ya, Jerman, karena hotel besar penuh dan geser ke kota agak keluar sedikit, jadi agak terpencil. Dan ketemulah guesthouse di tengah lahan luas. Nah, owner itu gak ramah, disenyumin, gak bales, muka datar, tapi tatapan mata tajam. Kayak dikasih kunci terus disuruh lihat sendiri. Masuk ke dalam hawa tuh kayak gak enak banget. Buka pintu kamar, ada yang lewat jelas depan mata, tembus jendela dan padahal masih terang. Auto baik badan. Ini waktu kejadian di Jerman dari Bang Dirijas katanya. Wow, oke. Kita cut dulu kali ya. Dari beberapa nih juga masih banyak, ada dari Italia. Ada dari berbagai negara nih. Sampai kita bakal bahas di next setelah beberapa lagu ini untuk kamu.

lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut untuk cahaya raga.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Oke, sama deh, masih bareng kita berdua di Teror Frekuensi. Dan sementara waktu menunjukin di jam 20 lebih 12 menit, yang saatnya kita mungkin menerima telepon ya.
1: Iya, betul sekali Isamuda, dan kita bakalan langsung terhubung dengan Isamuda yang ada di line WhatsApp NBS. Oke. Kita angkat teleponnya. Halo.
2: Selamat malam.
0: Malam.
1: Boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa, di mana? Dengan siapa?
2: Aku Mami Profem.
1: Mami
2: Profem. Dari Watraino.
1: Watraino Cibadak ya. Boleh dong di share pengalaman horornya.
2: Jadi gini, tahun 2017 tuh aku PKL di salah satu rumah sakit swasta apa negeri ya.
1: Ayo.
2: Banyak polisinya gitu lah.
1: Ya,
2: itu aku PKL di situ 1 bulan di bagian farmasi. Dua minggu di bagian farmasi umum, di bagian farmasi BPJS. Nah, waktu itu aku kedapetan di bagian BPJS di minggu kedua. Jadi minggu 1-3 itu di umum, 2-4 itu di BPJS.
1: Oke.
2: Terus aku di minggu kedua di bagian BPJS. BPJS tuh di paling belakang. Dekat kantin yang arah kolam, kalau misalkan kalian tahu atau sering mengunjungi rumah sakit itu. Terus aku sekitar jam 10 atau setengah 11 kita lapar. Aku berdua sih yang lapar, ada teman aku namanya, pokoknya ada lah, pokoknya cewek. Ayo kita keluar, kata yang beli makanan. Oh ayo, keluar lah kita. Pas mau ke kantin, kantinnya tutup. Nggak tutup sih, dia buka, cuma emang makanan yang kita mau tuh nggak ada. Terus kita keluar tuh, keluar dari rumah sakit, so tau nih orang-orang kabupaten nggak tahu. Nah, keluar lah kita, kita cari Indomaret yuk. Gitu. Yuk keluar ke arah jalan raya. Ternyata ini jalan raya yang mau ke depan itu dari gang rumah sakit tersebut tuh gelap. Benar-benar gelap. Aku nggak tahu di itu banyak begal ya bang. Ternyata pas udah aku selesai di situ ada begal. Kita berdua memberanikan diri ke Indomaret itu karena kita lapar. Terus
0: ya, ke supermarket ya.
2: Ada pohon besar kan di situ, tau kan? Jalan di situ selalu banyak pohon-pohon gede. Pohon gede itu ada lempar buah gitu dari atas. Lempar buah. Aku buat itu kita lari, tapi gitu ya udahlah, kita nggak ngomong ke siapa-siapa berdua. Nah, pas kita udah pelayan, nah ini udah masuk di rumah sakitnya ya. Setelah di rumah sakitnya, apa sih namanya? Kita udah selesai pelayanan lah, ada dokter visit. Dokter visit, dokter apa ya waktu itu? Kandungan apa dokter penyakit dalam ya, pokoknya visit lah, visit buat rawat jalan. Lalu aku ke WC. Tahu nggak yang buat apa ya, yang buat roda yang buat ngasih makanan pasien?
1: Troli.
2: Tiba-tiba jalan sendiri.
1: Trolinya
2: di belakang kan ngikutin gitu.
1: Kalau misalkan buah jatuh itu kayaknya bisa jatuh kan. Thinking, ya. Tapi kalau ini troli jalan kayaknya agak lain sih.
2: Iya sih. Udah oh ya udah aku cuman oh itu mungkin ada suster, ada perawat yang apa sih, ada yang kasih makanan. Tapi aku mikir lagi, kasih makanan jam 9 malam ngapain?
1: Oh bukan jadwalnya ya?
2: Bukan jadwalnya, biasanya kan kalau jadwalnya tuh 3 kali pagi, siang, sama sore. Kata aku, kenapa ada suara itu gitu.
0: Ada suara troli itu.
2: Jam itu, di jam 9. Aku gak balik ke belakang soalnya aku ternyata emang ada kejadiannya yang kena, ternyata senior aku.
0: Kenapa tuh?
2: Aku gak ada troli yang berjalan di lorong. Nah itu mah tadi aku kejadian, untungnya aku gak nengok ke belakang. Tengok ke belakang untungnya guys, jadi aku tidak itu. Terus ada kejadian yang waktu itu sama kayak di klinik.
0: Kenapa
2: yang
0: tuh?
2: Tahu nggak yang
0: korban kecelakaan itu?
2: Cewek duduk yang di bawah wastafel itu, aku pernah cerita di NBS juga.
1: Oh iya iya iya.
2: Kejadiannya sama. Kejadiannya sama. Nah pas mau tidur di ruang farmasi itu selalu ada wastafel untuk cuci alat habis racik, buat cuci tangan sebelum meracik. Aku mau tidur nih, temen aku mau tidur. Temen aku masih nonton posisinya, kata senior itu, jangan nonton sampai jam 2 katanya, ada something gitu. Oh iya kak, gitu doang, iya doang. Ternyata dia selesai sampai jam 3 malam. Pas mau matiin lampu, nah saklar lampunya tuh ada di gudang kan, di daerah gudang itu. Di bawah rak obat sama dekat wastafel ada yang duduk juga. Ada yang duduk itu duduk kayak apa sih, kayak meluk lutut gitu. Tapi rambutnya basah, aneh kan?
1: Aneh sih.
2: Rambutnya basah, rambutnya basah. Padahal kan di gudang nggak ada WC. Sedangkan itu di posisinya di gudang obat yang nggak ada WC-nya, yang steril di luar, maksudnya nggak ada WC.
1: Iya betul. Keperluan apa juga dia di situ abis mandi nah, terus meluk lutut?
2: Iya makanya kayak habis kehujanan, tapi emang habis posisinya emang habis hujan sih katanya kan. Setan. Bukan setan, kakak itu kan suka berteduh ya, kakak-kakak tersebut. Kakak-kakak tersebut kalau kata Teresa suka berteduh kalau hujan, kayaknya dia berteduh numpang kali.
0: Positive thinkingnya.
2: Iya, tapi nggak tahu.
1: Wah, tapi memang rumah sakit itu kayaknya serem ya.
2: Iya, selalu. Tapi anehnya tuh, kalau di Sukabumi tuh aku nggak pernah kayak dapet kejadian gitu, kayak paling suaranya doang udah selesai gitu. Tapi kayak waktu di Jakarta tuh udah kayak ekstrim banget, aku nggak pernah ngalamin kayak tampakin gitu. Kalau waktu di klinik kan aku ditampakin. Ya gitu deh, pokoknya sampai ekstrim itu aku nggak pernah kalau di Sukabumi. Cuma kalau di Jakarta aku se ekstrim itu. Pernah nanya ke teman, cuma nggak tahu deh. Kayaknya lebih ekstrim deh, emang hantu-hantu sana.
1: Ya, yeah, normal day in rumah sakit nih, kata Cizi. Oke, banyak banget ya berarti pengalaman horor.
2: Itu sih ceritanya.
1: Oke,
2: okay, ya sih, cuma itu doang yang aku baru ingat gitu.
1: Tapi jujur aku itu serem ingat. Sih, kok bisa ya ada troli bisa jalan sendiri gitu kan. Maksudnya gak akan ketebak angin tuh kalau troli.
0: Yes, agak sulit untuk di positive thinking kan gitu.
2: Dia kan bahannya bahan aluminium gitu deh, kalau gak salah aluminium atau pokoknya dari besi itu deh yang buat makanan gitu, yang buat makanan pasien, penghangat gitu, gak ngerti.
1: Iya, yeah, betul. Ya, aneh. Kalau yang tadi yang cewek mungkin bisa aja emang orang ada yang kurang gitu, terus kehujanan bisa, atau kayak dilempar buah.
2: Kakaknya berteduh ya. Iya. Oh, positive thinking aja itu, kakaknya berteduh. Kakak
1: banget nih. Tapi ini yang troli ini
2: kok. Kakak banget, biar teman.
1: Tapi gak jahil kan? Kamu gak pernah dijahilin kan?
2: Enggak sih, aku gak pernah dan gak mau dijahilin.
0: Ya, jangan sampai deh ya.
2: Sabarnya dan gak mau dijailin.
0: Oke deh. Siap. Thank you ya ceritanya by the way.
2: Serem banget. Makasih teman-teman. Maaf ya banyak AAE-nya.
0: Hey, it's okay.
2: Aku tidak baca skrip soalnya.
0: Terima kasih banyak ya. Next, nanti ceritain lagi pengalaman yang lain ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sehat selalu. Selamat malam.

0: Biarkan sepi ini memudar hingga terang.
1: 92,3 NDS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Okay, ini 2.3 Best FM, Sekamis number 1 Hits Music Station. Yang sama ada masih bareng kita berdua di Teror Frekuensi. Dan kita bakal ada yang sama ada yang mau menelpon lagi ya. Mungkin apakah sudah siapa tadi katanya mau menelpon?
1: Iya benar, yang mau telepon boleh langsung aja naik di line call MBS di 0815 149 23 923. Kamu bisa telepon dari sekarang bisa muda. Kita tunggu sebentar. Kalau misalkan teleponnya belum naik, kita langsung bacakan untuk pengalaman horor yang sudah ada ya.
0: Betul banget. Coba,
1: apakah ada? Muza, apakah kamu jadi telepon? Ini kita sedang berada di sesi live. Halo.
0: Oke. Yo.
1: Kita langsung angkat telepon ya dari Moza yang katanya dia akan menceritakan pengalaman horornya. Setelah kemarin dia telepon pengalaman horor yang dialami oleh ibunya, dan sekarang kita bakalan kembali terhubung dengan Moza dengan cerita barunya yang belum sempat ia ceritakan.

0: Halo?
1: Halo?
0: Gimana nih?
1: Jika tidak ada, kita bakalan...
0: Kita baca dulu yang Bang Turup aja kali ya.
1: Betul.
0: Oke, di sini udah ada yang masuk dari Bang Turup yang dimana dia bercerita malam Bang katanya. Malam ini aku punya satu cerita yang kayaknya buat kamu yang orang Sukabumi pasti udah gak asing lagi sama nama sosok yang satu ini. Wah, ini kejadian di Sukabumi katanya nih. Jadi cerita ini dialamin langsung sama adik aku waktu dia lagi diklat Bantara Pramuka di sekolahnya. Nah, kamu tahu sendiri kan kalau acara pramuka tuh puncaknya pasti ada yang namanya jerit malam. Nah, pas tengah malam semua peserta ditugaskan buat nyari balok bantara di area sekolah yang gelap gulita. Nah, biar acaranya makin seru, panitia mutusin buat bikin pos-posan. Nah, kebetulan temen adek aku kebagian tugas jadi hantu-hantuan buat nakut-nakutin peserta. Nah, sialnya temen adek aku ini emang anaknya lemah banget. Lempeluni. Nah, itu dia. Nah, alias gampang banget kesurupan. Nah, dan bener aja petaka dimulai dari sini. Baru sekitar jam 10 menitan acara jerit malam itu dimulai, suasana sekolah tiba-tiba berubah jadi dingin banget. Gak pakai lama teman adekku langsung tumbang. Tapi pas dia bangun, itu udah bukan dia lagi. Tatapan matanya tuh kosong melompong, tapi badannya tegak banget yang bikin merinding. Dia jalan muter-muter sekitar aula sekolah sambil megang payung. Nah, jalannya tuh bener-bener anggun, elegan, tapi ini ya kayak layaknya bangsawan. Dan bertolak belakang sama penampilannya yang lagi jadi hantu-hantuan. Tapi di situ panitia langsung sadar dia lagi dirasuki sama Helen. Oh, Helen ya. Ini nama yang gak asing. Helen, sosok hantu bangsawan Belanda yang sempat terkenal banget menghantui sekolah itu. Nah, suasana di klat yang tadinya seru langsung berubah jadi mencekam. Bayangin aja, dari awal acara sampai di klat itu selesai, raga teman adekku dikuasai penuh sama Helen ini.
1: Wah.
0: Bahkan ya, kengeriannya gak berhenti di situ aja, tapi tiba-tiba teman adekku hilang, dia disembunyiin sama Helen, lenyap gak berjejak di tengah malam buta. Wah, tiba-tiba ngilang. Nah, satu sekolah langsung panik nyariin sampai subuh, tapi hasilnya nihil. Kamu tahu dia ketemunya di mana? Pas matahari udah mulai terbit, pintu perpustakaan sekolah yang tadinya dikunci rapat di luar pas dibuka, dia lagi tidur gak sadarin diri.
1: Ngeri banget. Tapi memang si hantu Helen ini tuh lumayan terkenal di Sukabumi ya.
0: Yeah.
1: Terlebih lagi buat kamu yang ada sekolah di salah satu
0: kota Sukabumi
1: yang ini tuh jadi urban legend di sana. Kayak bukan seorang dua orang yang tahu, tapi memang banyak, dan kita aja bahkan sampai ngangkat Helen ini tuh ke dalam cerita kita ya. Masih ada ya judulnya ya.
0: Ada.
1: Kalau nggak salah di sini ada satu cerita namanya itu jangan sebut namanya, karena memang katanya Helen itu dia nggak mau disebut namanya.
0: Oh, kita nyebutin namanya dong.
1: Helen.
0: Gimana dong?
1: Karena biasanya itu di area sananya, di area sekolahnya gitu.
0: Tapi emang udah nggak asing sih mungkinnya buat yang sama muda. Helen ini ya, so thank you Bang Turup. Tapi ini ngeri juga sih yang dimana tiba-tiba ngilang. Tapi untungnya
1: ketemu tempat yang lain.
0: Iya. Gimana kalau nggak sama sekali ketemu? Wah, kayaknya beda cerita deh gitu. Oke, thank you Bang Turup ya. Dan next kita bakal cut dulu, dan nanti mungkin tadi yang telepon yang nggak jadi.
1: Betul. Bisa naik lagi nanti di sesi selanjutnya. Jadi kamu jangan kemana-mana sama udah.

0: Insya Allah dia masih bareng kita berdua di acara Teror Frekuensi.
1: Ya betul sekali, dan kita masih temenin kamu Samuda di 92,3 NBS Radio dengan pengalaman horor yang kamu ceritain di sini. Dan kali ini kita lanjut, tadi sempat terjeda ya teleponnya, ada kendala jadi tidak masuk, dan sekarang kita langsung terhubung dengan Moza ya. Oke. Halo, selamat malam.
2: Halo,
1: Bang Ker,
2: maaf ya
1: kejeda. It's okay, no problem, aman. Moza, kamu mau cerita apa untuk malam hari ini?
2: Untuk hari ini aku cerita waktu pengalaman sekolah SD sama SMA sih.
1: Oke.
2: Ya jadi gini ya, selamat malam sebelumnya. Aku Moza dari Bogor, aku izin menceritakan horor lagi di hari Kamis hari ini. Jadi aku tuh ada cerita ya Bang Kev sama Bang Idar waktu SD dulu kali ya. Kedengeran gak kelas suaranya?
1: Aman.
2: Iya, jadi waktu SD itu kan aku tuh kan rumah tuh yang dicariin itu kan. Jadi emang gak lumayan jauh lah, gak terlalu jauh, tapi deket tol Bocibi pasti Kak Idar sama Bang Kev gak asing sama namanya tol Bocibi. Jadi SD aku tuh deket tol ya. Terus waktu itu tuh aku tuh kan emang udah kelas 6 kan, aku tuh nggak deket banget sama teman-teman aku waktu angkatan. Emang aku tuh dibully kan dari kelas 5 sampai kelas 6. Jadi aku tuh lebih ke ikut ke bocil gitu loh. Jadi kayak aku tuh

0: kan nggak lama-lama banget sih, tapi serem banget. Siapa aku tuh nggak tahu ya, aku tuh salah lihat apa gimana. Jadi kan di kelas 2 itu tuh di si atas itu ada kayak bolongan di si dinding itunya.
1: Mm-hmm,
0: ada yang nongol gitu loh kepala. Aku mikirnya oh mungkin ini siapa gitu kan, kayak aku salah lihat. Mungkin akunya juga masih SD jadi lihat lah gitu kan. Aku mikirnya lihat kali. Nah udah tuh aku pas SD tuh kayak gak mau deh kejadian lagi di sekolah. Ternyata waktu aku SD kan aku masuk SMP tuh. Aku tuh lagi nginep, lagi ada acara gimana sih kak waktu SMP tuh suka ada acara, oh iya api unggun gitu pas malam jam 9:30 lah. Ternyata SMP aku tuh emang katanya bekas kuburan katanya. Terus ya di atas ini kan tingkat ya sekolahnya tuh di lapangan tuh tingkat lah gitu, tingkat bangunannya tuh adalah di atas, ada gimana ya kan ruangan tuh pasti digelapin ya malam-malam, udah malam itu kan sekolahan. Aku tiba-tiba lihat kayak ada yang nggak tahu siluet, nggak tahu apa, tapi tuh diem gitu loh, beneran kayak kok dia ngomong sih. Aku kaget dong, langsung kayak itu siapa kata aku lagi api unggun dong kayak banget gitu kan, ada yang berdiri gitu kan di si jendela itu kata aku mikirlah baca-bacaan, gak lama hilang tuh. Dan gak lama pas aku nengok ke arah si yang di sana ada nongol lagi.
1: Eish, itu malam berarti ya?
0: Iya tapi pindah gitu loh kak, tapi wujudnya tuh beda. Kalau yang itu mah putih, kalau yang di itu mah kan nyala ya si apa
1: mata,
0: si kelasnya tuh nyala ya. Terus ada bayang hitam, aku awalnya mikir setengah jam itu apa gitu kan, mungkin emang karena deket kuburan kali ya, jadi di belakang si tembok sekolah itu tuh ada kuburan tuh.
1: Oh, oke, okay. Yang dicariin ini berarti ya?
0: Iya, itu mah yang cari mau ke SD, ini mah yang
1: SMP,
0: ini mah yang di Amalian.
1: Oh.
0: Ya udah lah tuh, tapi alhamdulillah aku aman-aman aja gitu kan. Cuman ya adalah gitu kan, pasti ada ya kak masa-masa kalau sekolah tuh ada yang kesurupan, tapi aku alhamdulillah aku udah nggak pernah kena gitu, aku mah ya aku aman gitu kan. Akhirnya aku tuh udah tuh kan udah SMP tuh, aku lanjut SMA lah. Aku masuk SMA, kejadian lah ya tuh aku SMA yang aku cerita di WA yang aku ketik, jadi aku cerita di sini aja. Jadi waktu itu aku tuh kan udah nyampe depan pulang sekolah sama teman aku berdua. Aku tuh pengen pipis ke Indomaret tapi males gitu kan di Indomaret, akhirnya ke sekolah aja. Aku balik lagi lah ke atas, pas di kamar mandi ada kan, jadi yayasan ya ke sekolahnya tuh SMP, SMA, kuliah, dari TK pokoknya ada semua gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Ya terus tuh aku kaget waktu aku kan belum ke kamar itu, terus di dalam itu ada anak SMP cowok 3 orang. Nah aku tuh ke kamar mandi lah, kamar mandi aku pipis, akhirnya sama temen aku pipis, gantian keluar lah. Dan tuh nungguin anak SMP, gak lama yang keluar cuma 2 orang. Aku kaget kayak satu orang lagi mana? Aku udah notice saling natap sama temen aku. Jun, itu mana satu lagi? Ya gue tuh sadar kok gak ada ya. Akhirnya kita balik lagi ke kamar mandi. Terus tiba-tiba si keran itu tuh ngocor dong. Terus tiba-tiba kayak ada yang lagi di kamar mandi. Kata aku, tapi kok gak barengan sama tuh temennya. Berdua, cuma berdua yang keluar. Akhirnya kita ngibrit keluar, kaget banget itu sampai keringet dingin, sampai kayak buat trauma gitu kan. Nah harusnya kita tuh kelulusan tuh nginep kan waktu itu. Cuman ternyata tuh udah gara-gara kakak kelas kita kemarin ada yang kesurupan lumayan lama, jadi kita tuh bahaya lah gitu kan. Jadi sekolah aku tuh waktu SMA tuh bekas rukun awi kak. Rukun awi tuh maksudnya kayak yang
1: kebunan
0: ya, kayu-kayu gitu. Jadi waktu itu ya sebelum jadi SMA tuh kan di situ si temen waktu aku lagi penempuhan apa gitu waktu SMP itu tuh jadi ngambil awi tuh di yang sekarang jadi SMA. Yang waktu SMP itu. Ya, jadi katanya agak-agak teman aku juga, bukan aku doang ternyata yang lihat gitu kan. Terus ternyata pas aku tungguin lama si anak

0: SMA itu juga ada, kataku terus siapa ya, kok nggak ada nongol keluar gitu kan. Akhirnya ya udahlah gini, terus temen aku cerita lah, ih jadi gak mau gitu kan ke kamar mandi sendiri tuh, nyebar lah cerita aku gitu kan. Katanya, aku serius ya kemarin lu katanya ngeliat anak SMP cuma berdua, padahal bertiga. Iya, kataku. Tapi bahasa aku tuh kayak, iya anjir, gak ada si anak itu yang satu lagi terus kemana. Maksudnya, tapi mereka tuh waktu pas aku lihat ya, mereka tuh ngobrol bertiga, gimana sih ngobrol, lagi berbincang-bincang gitu, kataku. Aku pas keluar cuma berdua. Itu yang bikin janggal.
1: Iya, janggal.
0: Itu yang bikin janggal sih.
2: Bisa gitu ya?
0: Iya. Ya makanya aku waktu pas udah ngeliat itu tuh bener-bener ke kamar mandi tuh harus temenin, bukan aku borangan tapi kayak gak mau sendiri gitu kan. Emang mungkin awannya kali ya kalau malam tuh kali ya kak, apalagi kan sekolahan gitu ya, apalagi nginep gitu kan, jadi udah gak aneh gitu kan. Terus aku tuh entah kenapa ya waktu apa, jadi waktu itu juga kejadian waktu aku main basket SMP, aku kan aktif ya SMP, dan parahnya tuh si kakak basket aku tuh si pelatihnya bisa lihat ternyata si tangan si teman aku tuh megang tangannya lah, ternyata kerasa ada anak kecil di kelas. Jadi ini tuh lapangan itu tuh udah tuh kelas gitu kan, bukan yang di atas di ruangan bawah. Ternyata mau ngerasain gak sih, nah beneran gak sih teman aku ngerasain gitu kan, si anak cewek itu tuh megang tangan si teman aku, jadi kerasa gimana sih dipegang gitu kan. Ternyata si anak itu kalau nggak salah meninggal, tapi nggak tahu aku kenapa alasan itu nggak dikasih tahu. Tapi setiap aku main basket pasti beneran ada kak sama si kakak pati itu, pasti tiap aku main basket waktu di SMP itu tuh si anak itu tuh ada, kata emang ngeliatin kita tapi gak ngeganggu, jadi cuman ngeliatin aja gitu kan. Jujur sedih kayak, kok ada sih anak yang meninggal di SMP itu, apa karena emang udah waktunya apa kenapa gitu ya. Tapi emang serem, jadi kayak ini gedung terus belakangnya kuburan, jadi serem gak sih kak gitu kan. Jadi teman aku juga
1: kenapa tuh?
0: Kuburan itu juga ada katanya tuh. Iya, terus pernah ada yang lihat lah, nyak si kepalanya apa sih, hantu apa sih yang kepalanya gadaan gitu kan, yang dicopot jeruk purut ya.
1: Iya,
0: itu katanya lihat teman aku di si kuburan itu tuh yang di belakang. Nah, padahal siang-siang loh kak, katanya tuh ada tapi cuma muncul kayak truk udah hilang lagi gitu kan. Terus malam-malam, nah waktu yang acara itu ngeliat lagi dia katanya mah ada katanya, tapi nggak ganggu juga, cuma ngeliatin, cuman serem gitu.
2: Oke. Berarti banyak banget ya kisah-kisah yang terjadi di cerita Muza dari mulai SD, SMP sampai SMA ya.
1: Iya.
0: Iya benar. Ya nanti ada lagi sih kak ini.
2: Sorry, kamu tuh ceringin Bogor.
1: Iya, Bogor.
0: Iya.
1: Bukan, soalnya sekarang juga ada kan ceringin.
2: Ada, deket tol juga. Sama.
1: Cuma ini beda. Siap.
2: Terima kasih buat pengalaman horornya. Ih, benar-benar ngeri banget ya. Variatif banget dari awal sampai akhir dengan kejadian yang berbeda-beda. Ada yang di WC, ada yang di lapang ya.
1: Sampai ada yang kesurupan masal juga ya,
0: alhamdulillah sih untungnya aku gak pernah diganggu.
2: Iya betul. Sampai gak kesurupan juga ya.
0: Iya alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah aku gak pernah kemasukan itu kan, jadi aman.
2: Oke, baik Moza, terima kasih untuk ceritanya di malam hari ini.
0: Iya terima kasih juga ya.
2: Bisa kembali telepon ya dengan lain cerita.
0: Oke, see you nanti.

0: Oke, insya Allah malam semakin larut ya Bang Kev. Udah jam 11 lebih 25 menit nih.
1: Yes, betul sekali insya Allah. Dan kita bakalan kembali membacakan kiriman lagi dari insan muda ya. Setelah tadi kita membacakan pengalaman horor dari Bang Turop, sekarang kita bacakan pengalaman horor dari Dita ya.
0: Betul.
1: Yang katanya nih, selamat malam kakak-kakak NBA.
0: Lah.
1: Semoga kakak-kakak NBA dan para pendengar selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Di sini aku mau cerita serem yang dialami sama kakek aku. Kakek aku ini lagi sakit dan tinggal bareng paman aku. Tapi kami masih tetanggaan gitu. Nah, kamar kakek aku itu menghadap ke jurang dan sungai juga, sama kayak di rumah aku. Nah, waktu itu pintu kamar kakek aku kebuka dan kelihatan celah sedikit. Kejadiannya baru 3 hari yang lalu, pas hari Senin malam. Nah, terus paginya kakek cerita nih, kemarin malam dicari sama jeluluk, diintip-intip lewat pintu, matanya warna merah dan berbulu. Nah, itu menurut keyakinan kami, makhluk itu yang kayak gitu tuh gak mungkin bisa masuk ke pekarangan rumah. Dan biasanya itu adalah kejailan orang rumah yang punya ilmu, alias orang yang masih punya hubungan keluarga sama kami. Aku jelas sini sedikit nih bang, tentang celuluk. Jadi ini tuh sejenis leak. Biasanya mereka yang punya ilmu ini tuh bakalan ngelekas atau berubah jadi celuluk. Dan ilmu itu tuh istilahnya kayak mata-mata gitu. Mereka bakal berubah biar tetangga-tetangga tuh pada gak tahu wujud asli mereka. Tapi selain itu, celuluk juga biasanya ada di pementasan sakral calon arang. Dan ilustrasi gambarnya tuh ya pasti udah dikirim di sini di Instagramnya, biar lebih mudah ngebayanginnya sosok yang dimaksud kakek aku tuh katanya. Terima kasih sudah membaca. Jadi memang bentuk celuluk itu tuh yang waktu itu aku kira leak itu lah, yang suka ada pementasan dar. Ada apa tanya di situ?
0: Ya, celuluk adalah merupakan anak buah dari ratu para leak ya, yaitu Rangda nih masa muda.
1: Iya, Rangda tuh. Oh, iya aku pernah dengar cerita Rangda itu. Yang memang semuanya tuh ilmu hitam yang katanya nih ilmunya tuh bisa berlaku cuman di Bali. Bener enggak Dita?
0: Oh, ini mungkin kayak yang apa ya, kasus seperti Kuyang.
1: Iya, iya.
0: Yang mana
1: iya.
0: Kuyang itu cuma hanya ada di Kalimantan aja.
1: Betul.
0: Makanya kalau di Jawa Barat itu enggak ada gitu kan.
1: Nah, itu dia.
0: Mungkin di Bali pun ya sama dengan kasus yang celuluk ini ya.
1: Betul, betul. Jadi leak itu sama celuluk itu mungkin masih satu-satu juga sama ya. Aku sempat dengar ceritanya waktu itu ada sama celuluk juga, itu tuh ilmu hitam tapi bukan celuluk, Rangda kalau nggak salah namanya tuh. Ya jadi dia tuh nggak bisa masuk pekarangan rumah karena sepekarangan rumahnya tuh udah dikasih apa namanya kayak domain gitu, kayak ada ajian yang ngepagerin gitu, jadi kayak makhluk-makhluk kayak gitu nggak bisa masuk.
0: Dan itu ini ada istilahnya juga kata ke Dita nih, istilahnya tuh cetik. Kalau di Bali sama kayak santet juga.
1: Oh, berarti jadi kiriman itu ya. Sesuatu yang enggak baik berarti ya.
0: Oh, ternyata masih santet juga ya. Cuma ini berbeda nama aja ya.
1: Betul, betul. Wah, ngeri banget ya. Maksudnya setiap daerah tuh ada sesuatu yang memang khas di sana, urban legend ya, cerita yang ada di masyarakat sana, dan tapi kita enggak bisa dengar karena katanya enggak bisa keluar dari Pulau Bali untuk ilmunya sendiri.
0: Nah, tapi sejauh ini juga kalau isu-isu hantu di Bali itu enggak sewah dan terdengar itu enggak sih ya untuk saat ini? Sering dengar enggak Bang Kevin?
1: Kalau aku sering justru,
0: sering.
1: Karena Bali itu dari pagi terbit sampai matahari tenggelam, tradisinya itu benar-benar dijalanin. Bahkan kalau misalkan kita ke Bali itu, kalau di kita lihat-lihat banyak sekali sesajian di mana-mana gitu kan. Banyak banget kayak hal-hal yang menurut aku itu memang mistis. Kayak tarian Bali aja yang tari kecak itu menurut aku auranya mistis banget. Kecak terus tari Bali lainnya semuanya itu kayak mengandung unsur mistis di sana. Justru aku ngelihat Bali itu lekat banget dengan ilmu mistisnya, termasuk Jawa juga. Aku ngelihat Jawa tuh kayak banyak juga tuh kayak aura-aura mistis yang ada di Jawa. Ngedengar suara gong gamelan aja udah kerasa banget mistisnya gitu.
0: Lagi di tengah hutan.
1: Betul.
0: Oke, thank you Gerita ya. Dan next kita bakal bacain, mungkin kalau ada waktu kita bakal bacakan lagi ya, untuk pernikahanmu di malam harinya.

0: Oke, yang sama udah ngerasa waktu menunjukkan jam 11 lebih 44 menitan. Tapi sebelum kita berontak untuk pamit, kita ada dua cerita terlebih dahulu yang belum kita bacakan. Di sini di Instagram ada yang masuk dari Bang Dikeraga. Katanya gini, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Idar, Bang Kip, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Dan saya mau cerita ini kejadian yang pernah dialami om saya yang kerja di Papua, tepatnya di Jayapura. Jadi om saya bertemu teman-temannya yang ada di Jayapura, datang ke rumahnya Indri. Di sana sekitar ada 8 orang. Pastikan saat berkumpul kita ada sesi foto gitu kan. Nah, buat kenangan atau taruh di story IG, WA kan ya. Nah, pas itu om saya belum sadar kalau ada yang janggal di foto itu. Dan mereka bertanya ke salah satu temennya, ini cewek yang punya rumahnya, kita sebut aja si Indri. Kebetulan teman om saya ini dia tinggal sendiri bang. Saat itu om saya belum tahu kalau si Indri itu tinggal sendirian di rumah itu. Nah, saat om saya tunjukin foto rame-rame, ada orang di belakang mereka semua sedang senyum di situ. Dan Indri kaget dong. Saat itu si Indri itu pindah rumah. Kalau yang didapat dari warga setempat, rumah Indri itu cukup angker. Kebetulan si Indri itu ngontrak gitu dan rumah itu bekas pembun-bunan gitu yang samuda. Jadi ini tuh rumah yang dimana baru aja ditinggal sama Indri dan mungkin kayak syukuran kecil-kecilan benernya sama teman-teman gitu kan. Dan tuh, dia tuh sesi foto bersama dan tiba-tiba di tengahnya tuh ada yang ikutan. Di sini sosoknya tuh mungkin kayaknya kelihatan kayak poci ya. Yang dimana dibungkus dengan kain putih dan tapi untuk wajahnya ini enggak begitu terlalu jelas nih samuda ya.
1: Wah, ngeri banget sih kalau ada yang kefoto gitu kan yang enggak seharusnya di situ.
0: Ngeri sih ini samuda ya. Dimana ini lagi malam-malam juga, ini kelihatan malam banget sih. Malam dan lagi berkumpul ini pasti kayak merusak suasana banget gak sih. Kita lagi kumpul bareng teman-teman, tiba-tiba ada salah satu orang yang ada hal janggal kayak mau ngomong ke teman-temannya, pasti merusak suasana. Dan kalau dipandang sendiri pun juga pasti enggak enak gitu
1: ya, bener.
0: Kan. Jadi bingung sendiri gitu kan.
1: Ke foto di jendela lagi kayak gua waktu itu dan yang Pildun itu. Itu ke foto di jendela juga.
0: Iya, yeah, tapi itu untungnya enggaknya setelah haples beberapa hari ya.
1: Kalau yang mana?
0: Yang di Pildun.
1: Pildun.
0: Iya,
1: hari itu juga.
0: Oh iya, oh iya.
1: Asli ya. Itu kayak langsung dan ya sayangnya fotonya enggak ada karena HP-nya rusak. Oke deh, Samuda, terima kasih banyak ya buat Bang Di.
0: Dikeraga ya.
1: Semoga nanti kalau di foto tidak ada yang ikut terfoto lagi ya. Karena ya mungkin ada eksistensi di luar sana yang pengen eksis juga gitu.
0: Itu dia, itu dia.
1: Ini ada cerita kedua juga dari WhatsApp-nya nih.
0: Di siapa nih?
1: Ini dari Davina Karamoy.
0: Wah, kita kedatangan Davina Karamoy.
1: Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Halo semuanya, aku mau cerita. Ini cerita di tempat kerja aku yang sekarang gak akan aku sebutin di RS mana. Waktu itu pernah ada pasien, seorang anak berumur 8 tahun, habis operasi. Waktu aku dinas malam, malam pertama dia penurunan kesadaran dan harus ada yang ditindak lagi. Terus siangnya dia ada tindakan. Terus dia penurunan kesadaran lagi. Akhirnya dia dipindahkan ke ruang ICU karena penurunan kesadaran lagi. Abis itu keadaan dia makin buruk ya, jam 9 malam. Dan pas-pasan aku dinas malam keduanya. Abis itu ada kode blue katanya. Wah, ini kode blue tuh ini ya, kode khusus nih. Kebetulan jadwal kode blue itu tuh partner kerja aku waktu malam. Terus si anak itu meninggal gak bisa ditolong lagi. Sampai keluarga terutama mamahnya teriak. Nah, setelah selesai kode blue dan dinyatakan meninggal, partner aku tuh udah balik lagi ke ruangan aku. Tiba-tiba pintu ruangan aku tuh yang nembus ke aula belakang kayak ada yang lempar batu dan suara yang keras banget kayak gitu. Mungkin dia pamit juga dan katanya pamit diurusin mirip kayak bilang makasih aja gitu sama aku. Kayak gitu ceritanya.
0: Tapi ini juga lebih
1: kode blue itu kode apa sih?
0: mungkin kayak udah nggak ada harapan gitu.
1: Ya soalnya waktu itu pernah dijelasin sama orang kesehatan juga kayak udah kode blue katanya kayak gitu.
0: Tapi ini lebih kekasihan juga ya berarti.
1: Ya benar-benar.
0: Kalau emang sampai segitunya gitu kan, sampai penurunan kesadaran tuh berapa kali gitu kan?
1: Berkali-kali, ya kan? Tapi harapannya tuh masih ada, makanya sampai dibawa ke ICU juga. Tapi ternyata takdir berkata lain ya, dan akhirnya dia harus meninggal. Dan ada pamitan juga, tapi kalau kata aku sih ini gak ganggu. Dia tuh kayak cuma ngasih kode aja kalau kayak, "Hey, pamit ya, makasih," kayak gitu. Karena kan kita gak bisa salaman, gak bisa saya gimana. Mungkin ya bisanya cuma interaksi dengan benda-benda yang lain gitu. Pertanda kode-kode gitu kan. Menurut Haider gimana, Dan?
0: Ya menurut aku sih ya itu lebih kayak perpamitan juga sih beneran. Dan juga ini kasihan juga sih. Menurut aku tuh lebih ke kasihan juga. Karena emang beberapa kali penurunan kesadaran. Dan mungkin kalaupun diteruskan kayak... ya diteruskan bertahan pun juga bakal kasihan ke dirinya gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi kita bakal harusnya mengikhlaskan aja gitu kan. Dan kata ini sudah semaksimal mungkin, tapi ya 50-50.
1: Ya karena kita berusaha semaksimal mungkin. Kita sebagai perawat, sebagai tenaga kerja kesehatan, itu pasti memberikan yang terbaik.
0: Pasti.
1: Untuk menolong nyawa orang, tapi ya kadang
0: umur gak ada yang tahu.
1: Betul.
0: Ya, so thank you nih buat Insan Muda juga, buat semua yang sudah kirim pola nomor, yang udah telpon. Karena waktu juga udah nunjukin nih jam 11 lebih 51 menit nih ya. Udah waktunya untuk kita berdoa untuk pamit undur diri Insan Muda. So thank you ya, mohon maaf bila salah kata selama kita mengudara.
1: Oke, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita bisa sehat kembali, biar kita bisa bertemukan kembali di teror frekuensi yang akan datang.
0: Oke, kalau gitu dari sini Haider,
1: Kevin pamit,
0: dan juga dan juga Jipoy di sini yang menemani kita di malam harinya. Terpamit ya, Sunny's time
1: and bye bye, have a nice dream.

0: number two.
1: NBSFM.
0: Number 9.

Okay, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jan Samuda? Morning, Sukabumi. Dan gimana kabar kamu, Jan Samuda? Jangan lupa juga untuk bangun serta juga sarapan. I guess what? This song will be in GTR 6, I guess. Ya, Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di Jogging-Jogging in the Morning dengan lagu-lagu yang ngebeat dan juga berita update terkini dan juga perkiraan cuaca. So, Abi juga bakal live bentar lagi di NBS Radio Live. Buat kamu yang penasaran, stay tune. Jangan lupa sarapan.

Okay, stay with me. Insam udah di jogging in the morning. Seperti yang Abi janjikan di awal, Abi bakal spill untuk berita perkembangan cuaca ya untuk hari ini, tanggal 5 bulan 6 2026. Asik. Ya, menurut BMKG, untuk daerah kota Sukabumi dan sekitarnya diperkirakan dari jam 7 ini berawan ya. Ya, sekarang juga udah kelihatan kan berawan, ya gak? Dan di jam 8 mulai ada matahari dikit muncul ya, cerah berawan dengan suhu meningkat 25 derajat Celcius, jadi 24 terus naik sejam ke 25. Terus juga jam 9 pagi ini, wah ini naiknya drastis ya, dari 25 ke 27, lumayan panas nih, lumayan panas jam 9 pagi ya, Jumat berkah kali ini. Terus juga di jam 10 cerah berawan kembali lagi, namun dengan suhunya yang kian meningkat ya. Namun di jam 11 ini cerah berawan, nah yang berangsur turun dari jam 11 sampai jam 12 nya 27 derajat sampai 26 derajat Celcius. Nah dari jam 1 siangnya mulai panas lagi, terus jam 2 siangnya cerah berawan panas 30 derajat, wih walawe. Dari jam 2 siang sampai jam 5 sore insan muda cerah berawan alhamdulillah, tapi gak diberikan hujan ya ini seharian. What a nice day. Terus juga dari jam 6 malam ya sampai jam 11 malam diperkirakan cerah berawan ya, jadi tidak diperkirakan bakal hujan hari ini, tapi untuk jaga-jaga ya, jangan lupa bawa payung aja, takutnya kan ntar berag hujan gitu kan, kata si Abi untuk hujan hari ini kan, ini BMKG yang sama udah ya, kadang kan bisa meleset gitu, kadang kan arah angin bisa berubah kapan aja ya, sesuai mood aja. Sesuai mood awan aja, arah angin aja. Kalau misalnya antar hujan, oh anginnya berarti lagi bad mood nih. Dikesampaikan hal itu, Abi pengen tahu dong, insan muda kamu sarapannya sama apa pagi kali ini? Ntar cantumkan aja di Instastory ya, karena ntar bakal baca.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang pengen ganti handphone di sana. Mau tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Toko lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone Instagram dan TikTok si Mastel. WFCA di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.